Iki jenenge qadha. Qadha ku diputuskan Allah qadha. Zaman azal ahli dosa. Tapi dosane malah dadi sebab usul ila Allah. Ya, terkadang ngoten. Niki dawe Nabi ruba dzambin adkhala sahibahu aljannah. Pirang-pirang nglakoni dosa malah ngelebokno swarga. Qalu sahabat padha matur wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana seperti itu? Dosa kok malah menjadikan masuk surga? Iki artinya berhasil usul. Qala la yazalu taiban. Karena orang itu merasa menyesal, tidak henti-hentinya bertobat. Faron minhu, lari dari dosa. Khaifan, merasa takut. Min rabbihi, kepada Tuhannya. Hatta yamuta, sehingga meninggal. Fayadkhulu aljannata. Nggih, ceritane Sunan Kalijaga ya ngono, bareng tobat, leren tobat terus menerus sampai mati. Lari dari perbuatan dosa sampai mati. Takut kepada Allah terus menerus sampai mati. Akhirnya wusul maring Allah. Begitu pula wingi Fudel bin Iyad menek pager nggih badhe ngerampok kehormatan wanita mendengar suara bacaan Quran.

Rabbi, nggih, nggih, nggih, ya Rabbi. Langsung tobat. Para bapak terus golek guru, oleh guru jenenge Sufyan As-Sauri. Semantenu Ki Hasan Al-Basri tobat, tobat golek guru, oleh guru Ali bin Abi Thalib karena wawajah. Akhirnya dadi wong sing ahli apa makrifat, ahli hakikat, Hasan Al-Basri yang terkenal. Para bapak iki soalé getun terus tobat, lari dari dosa, takut kepada Allah sampai mati. Hak terusé Kanjeng Nabi dawuh fisakni taat alati latubalu. Ngabukti sing gak diterima. Rubba syaimin laisalahu min syami ilalju. Pirang-pirang wong poso tapi gak oleh apa-apa mung oleh luwe. Waqaimin pirang-pirang wong sing salat dalu laisalahu min syami ilasaharu. Pirang-pirang salat dalu gak oleh apa-apa oleh mung ngantuk tok. Sebabe kena penyakit-penyakite amal. Wingi mun sebagian kula terangno penyakite riya, penyakite takabur, penyakite rumangsa duwene amal. Mangke sing terakhir kula sampeno wasiate Kanjeng Nabi ning sahabat Mu'ad bin Jabal. Ana perkara pitu sing dadi ana amale dibalekno ora diterima.

Oh, aku rindu maring Rasulillah. Aku pengen bertemu dengan Rasulillah. Tibarang disebut aku cerita nono hadis sing langsung penyengan dengar dari Rasul. Iku langsung eling Kanjeng Nabi, rindu datang Kanjeng Nabi, kepengen kepanggih Nabi. Suma kola banjur mu'addawuh samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakululi ya mu'ad inni muhaddisuka bihadisin in anta hafidtahu nafa'aka indallah wa in anta dayyatahu walam tahfadhu ingkoto'at hujjatuka indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Mu'addawuh aku kerungu Kanjeng Nabi dawi ingsun Mu'ad, sungguh aku arep nyeritani hadis neng seliramu. Nek hadis iki mbok jogo bakale manfaati sira di sisi Allah. Tapi nek hadis iku kamu sia-siakan, kamu lupakan, tidak kamu jaga, maka akan putus hujahmu di hadapan Allah besok hari kiamat. Awakmu nek ditakoni Allah gak duwe hujah. Ya Mu'ad, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla ayyahluqa samawati wal ard fajala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban alaiha. Mu'ad, sungguh Allah tabaraka wa ta'ala iku menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat ini diciptakan sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Bumi belum diciptakan, langit belum diciptakan, Allah sudah menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat iki dipasrai njogo langit 7. Pasai njogo langit pertama, njogo langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7. Batas adul hafadhatu bi'amalil abdi min hini yusbihu ila hini yumsi lahu nurun kanuri syamsi hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya zakkathu wa kaffarathu fayaqulul malaku al muwakkalu biha lil hafadhah idribu bihadal amal wajha sahibihi ana sahibul ribati amaroni rabbi Allah ada'a amala manir taban nas yujawizuni ila wairi. Pertama para bapak, karena Nabi dawuh ana kawula duwe amal. Amaliku duweni cahaya kaya cahayane srengenge. Mulai dari pagi sampai sore

0: terus munggah sampai langit yang pertama. Wonten langit pertama malaikat hafadoh, malaikat sing tukang jogo amal, memuji-muji amal niku, menganggap bahwa amal itu sangat banyak. Niku nalika badhe ngliwati malaikat sing dipasrahi jogo langit pertama, malaikat ini amal sangat baik, amal sangat banyak, punya cahaya seperti cahaya matahari. Malaikat sing jogo langit pertama, malaikat hafadoh, bali amal iki antemno raine sing duwe amal. Oh Bapak, ya Allah, di amale gak diterima, padahal amal itu punya cahaya seperti cahaya matahari. Ambek malaikat sing dipasai langit pertama kongkon balekno, kongkon nggih ngantemno wajahe sing duwe amal. Aku iki malaikat sahibul ghibah. Sahibul ghibah malaikat sing duweni ghibah. Ghibah iku ngrasani. Aku diperintah Gusti Allah Tuhanku njogo wong sing tukang ngrasani amale gak oleh ngliwati aku. Hati niki wong amale apik tapi penggaweane ngrasani dibalekno, diantemno wajahe sing duwe. Ora Bapak, Kanjeng Nabi terus dawuh. Sumata til hafadhah bi amalin sholihin min a'malil abdi lahu nurun patuzakkihi wa tukaffiruhu hatta tablughu bila sama isaniyah wa yakullahum al malakul muwakkalu biha qifu wadribu bihadal amal wajah sahibihi innahu arada bi amili waradad dunya ana malikul malakul fahri amarani rabbi alla adaa amalu yujawizuni ila wairi innahu kana yaftahiru ala nas bi majalisihim. Nomor loro Nabi dawuh Mu'ad banjur malaikat hafadhah gowo amal sing soleh, amale apik, amale kawula iku duwe cahaya. Banjur malaikat hafadhah memuji-muji mengatakan bahwa ini amal sangat banyak. Terus dipuji-puji sampai langit pertama lolos, munggah terus sampai langit kedua. Bantekan langit kedua, malaikat yang dipasrai langit yang kedua, berhenti, berhenti, kembali ya, antem no amaliki ning wajahe sing duwe. Kono wong iki amal apik, tapi tujuane dunya. Allah, tujuane dunya. Pirang-pirang mong amal tujuane dunya. Amal sing apik, para bapak, biar dianggap sebagai orang mulia, pengen dihormati orang lain. Niki tujuane dunya. Mulane amal sing lillahi ta'ala. Pirang-pirang wong amal maca surat Waqiah pengen rezekine santer, ku tujuane dunya. Wong iki amal sombong, sombong. Nyombongi kanca-kancane. Nah, aku gak oleh nampa wong sing duwene amal sing sipate ngene iki. Te sipate amale krana golek donya. Sombong nggih, sombong. Qala wa tasadul khafadah bi amal abdi ya tahat ya ayatabah haju ya tabah haju nuron min sodakotin wa sholatin wa siyamin ajabal khafadatu fima fayuja wizunal sama asalisata fayakul malakul muwakalu biha kifu wadribu biadal amal wajah sahibihi ana malakul kibri amaroni amaroni rabbi Allah ada'a amal yujawizuni ila ghairi innahu kana yatakabbaru ala nas fi majalisihim wau yatafakharu iku apa ya angga sing dhisik ku angga nggih mboten sombong angga merasa bangga dengan amalnya sing nomor loro sing nomor telu iki malaikat khafadah gawa amale kawula padang cahayane amal apa amal sedekah amal salat amal poso sampai malaikat khafadah iku merasa heran terus melewati langit pertama lolos langit kedua lolos akhirnya sampai langit ketiga bareng sampai langit ketiga malaikat sing dipasrahi langit ketiga dawuh berhenti berhenti kembali pukulkan amal ini kepada wajah orang yang punya. Saya ini malakul kibri, malaikat sombong. Nek wau malaikat merasa bangga, artinya nolak amalnya wong sing rasa bangga dengan amalnya. Iki merasa sombong. Wengi kula terangno sombong iku sebab ya ana pitu kula terangno wingine. Saya diperintah Allah supaya mengembalikan amalnya orang yang sombong tidak boleh melewati aku. Qala wa tas'adul hafadah bi amalil abdi yazuhu kama yazul kau kabu adduriyu walahu dawiyun min tasbihin wa sholatin wa siyamin wa hajin wa umratin hatta yujawizu bihi ila sama'i rabi'ah wa yakul lahum al malaku al muwakkalu biha kifu wadribu biadal amal wajah sahibihi wa dhahrahu wa batnahu ana sahibul ujubi amarani rabbi alla ada'a amaluhu yujawizuni ila ghairi innahu kana idha amala amalan adholal ujba fihi. Walau bapak sak teruse kanjeng Nabi dawuh Mu'ad banjur malaikat hafadoh gowo amale kawula amal iki padang kaya padange lintang kaya padange lintang sing meramung mencorong. Amal iku duwe swara gembrenggeng gembrenggeng amal tasbih, amal sholat, amal poso, amal haji, amal umroh. Subhanallah. Di amaliku amal tasbih, amal sholat, amal poso, amal haji, amal umroh. Banjur ngliwati langit pertama lolos. Liwati langit kedua lolos. Liwati langit ketiga lolos sampai di langit yang keempat. Barang tekan langit sing nomor papat, malaikat sing dipasrai langit nomor papat dawuh, berhenti, berhenti. Pukulkan amal ini kepada wajah yang punya, punggung yang punya, dan perutnya. Saya adalah malaikat Uzbi, malaikat Uzbi. Allah perintah kepadaku agar aku tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada selain aku. Ujub. Ujubku merasa amale luwe apik katimbang liyan. Wingenane pun kula terangno ujub.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah! Zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
5: Iya, Bu. Ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
6: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
5: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah, termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM, kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM? Pagi hari ini di edisi Senin tanggal 10 Agustus 2026, saya Ari Suara Jombang Mitra kembali menyapa Anda semuanya di program Mitra Tani, Radio Podcast Mitra Tani. Dan seperti biasa mitra Radio Suara Jemaah FM, siaran kami selain Anda bisa mendengarkan di radio di channel 104.1 FM, radio podcast juga bisa Anda tonton di channel YouTube LPPL Radio Suara Jombang. Jadi dua narasumber ini sudah ada di studio mitra. Langsung saja saya sapa beliau berdua. Kali ini tamunya adalah dari Kecamatan Gudo mitra. Ada Mas Daif Bisri Zulkarnain SPMAGR. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli pertama dari BPP Gudo. Selamat pagi Mas Bisri.
1: Selamat pagi Mas.
0: Apa kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Di sebelahnya ada Bapak Dr. Andes Matoyib. Beliau adalah petani dari kelompok tani atau Poktan Klepek 2, Desa Sukoiber, Kecamatan Gudo. Selamat pagi. Panggilannya Pak Matoyib atau Pak Toyib ini?
2: Pak Toyib.
0: Pak aja. Toyib. Iya, sudah datang ke Radio Suara Jombang FM jauh-jauh dari Gudo. Ini hadir. Kalau ngomongin klepek ini berarti klepek elor apa klepek kidul, Pak?
2: Klepek selatan.
0: Oh, klepek selatan. Kalau orang Sukoiber tuh bilangnya klepek itu klepek elor, klepek kidul. Biasanya kan begitu ya. Oke, beliau berdua mitra hari ini akan membahas berkaitan dengan PMAAS sebagai kunci swasembada pangan berkelanjutan. Apa itu PMAAS ya? Berkaitan dengan program dari pemerintah yang juga melalui Presiden Prabowo Subianto ini terus disampaikan melalui media, bahkan setiap ada beberapa acara di forum Indonesia itu harus swasembada pangan. Salah satunya adalah melalui pertanian begitu. Beliau berdua mitra nanti akan membahas hal itu, kemudian nanti akan saya undang Anda bisa bergabung melalui jalur telepon. Sekali-sekali dong, telepon ya, 87-1717 atau telepon yang murah meriah melalui WA. Nomor WA-nya ada di 0812-3599-3737. Jadi teman-teman petani, teman-teman BPP yang sekarang sedang nonton, nanti teleponnya lewat WA boleh. Jangan hanya ini saja, gabung di live chat saja ya, tinggalkan komentar gitu jangan. Jadi sekali-sekali nanti Anda bisa bergabung, tapi nanti di tengah-tengah saya undang, saya berikan waktunya untuk bisa bergabung dengan saya. Ya udah, untuk Anda semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM, inilah Radio Podcast Mitra Tani kerja bareng Radio Suara Jemaah FM bersama teman-teman dari Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dulu pasukannya dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Tapi sekarang beliaunya adalah pasukannya Pak Menteri. Begitu ya Mas Bisri ya?
1: Ya.
0: Ya Mas Bisri, bisa dikabarkan terlebih dahulu bulan Agustus ini bagaimana kabar pertanian yang ada di wilayah Gudo ini Mas? Khususnya di wilayah kerjanya Mas Bisri.
1: Baik, untuk bulan Agustus ini di wilayah saya ini masih dalam tahap proses baru tanam.
0: Baru tanam, ya. Oke. Baru tanam apa ini, padi?
1: Untuk komoditinya adalah komoditi padi dan jagung.
0: Oke, di wilayah mana saja Mas Bisri?
1: Kalau saya itu 4 desa.
0: Di mana?
1: Desa Japanan, Desa Mentaos, Desa Sukoiber dan Desa Gudo.
0: Oh, Desa Gudo. Wah, daerah yang banyak ini ya, padi di situ ya.
1: Iya, betul.
0: Rata-rata padi karena ada kalinya, ada sungainya, Kali Konto itu ya. Yang juga airnya cukup oke. Untuk wilayah Gudo mungkin ya. Ya, baik. Untuk OPT gimana Mas? OPT, Mas.
1: OPT ini kemarin minggu kemarin terakhir di wilayah saya itu terserang hama ulat geraya untuk komoditi jagung.
0: Iya.
1: Itu saya melaporkan kepada petugas OPT dan dilakukan satu minggu yang lalu itu kita melakukan gerdal, gerakan pengendalian hama ulat geraya untuk komoditi jagung itu.
0: Dan bisa dikendalikan.
1: Alhamdulillah bisa dikendalikan.
0: Alhamdulillah bisa dikendalikan. Memang banyak.
1: Sangat banyak.
0: Sangat banyak. Berarti jagung sudah apa ini? Kalau ulat geraya itu di usia keberapa?
1: Ulat geraya itu di usia sekitar.
0: Menyerang jagungnya maksudnya?
1: Ininya Mas, ke daunnya. Daunnya juga masuk ke batangnya juga itu kan. Kayak dia itu memakan dari daunnya itu juga itu kan.
0: Iya, bahaya juga ya itu ya. Kalau nggak segera dikendalikan dan sudah terkendalikan sekarang sudah normal.
1: Kalau dikatakan normal tidak,
0: tetapi belum ya.
1: Kita bisa melakukan dengan pencegahan secara preventif,
0: yang yeah.
1: melakukan gerakan pengendalian hama ulat geraya itu tadi.
0: Oke, okay. Yang penting adalah sudah ada langkah Betul. Untuk penanganan ulat geraya itu tadi, kan begitu ya. Masalah irigasi aman ya, Mas?
1: Untuk irigasi di wilayah saya, ya karena di situ ada dam ya, dam Sungai Kunto itu tadi ya. Jadi untuk irigasinya dikatakan sangat baik.
0: Sangat baik, oke. Baik, Mitra Radio Suara Jemaah FM, hal-hal seperti ini penting sekali Mitra, karena kita membincang berkaitan dengan swasembada pangan. Jadi kita mapping dulu bagaimana, kan begitu ya Mas ya, apa yang ada di petani yang ada di wilayah Kecamatan Gudo, diantaranya di Japanan, kemudian Sukoiber, kemudian
1: Mentaos.
0: Gudo dan Mentaos ini ready. Saya pikir juga di Kecamatan Gudo yang lain juga sama ya, sama. Yang ada di Bugasur Kedaleman, Pucangro itu Betul. Kan ya, yang memanjang untuk aliran airnya dari Kali Konto tadi. Baik, ini kalau sudah kita mapping bahwasannya di Kecamatan Gudo ready untuk swasembada pangan berkelanjutan, makanya dipilih ini ada program PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Saya coba bacakan dulu ya Mas ya.
1: Betul.
0: Ini adalah model dan strategi budidaya padi intensif Mitra berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Sistem ini kabarnya mengintegrasikan satu, mekanisasi penuh, kemudian teknologi digital dan pertanian presisi. Katanya sih untuk mendongkrak produktivitas panen hingga minimal 10 ton per hektar. Kita cari tahu dulu sebelum nanti ke Pak Toyib juga ya Pak Toyib ya. Pak Toyib ini juga sudah melakukan yang namanya PMAAS, nanti kita cari tahu seperti apa prakteknya. Tapi sebelum itu kita ke Mas Bisri dulu. Betul begitu Mas, PMAAS.
1: Ya,
0: secara terjemahan begitu ya. Monggo ya, kita bedah satu persatu dulu.
1: Seperti yang sudah Mas Ari katakan, PMAAS adalah Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Itu adalah model dan strategi budidaya padi intensif berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Sistem ini mengintegrasikan mekanisasi penuh, teknologi digital dan pertanian presisi untuk mendongkrak produktivitas panen hingga minimal 10 ton per hektar. Jadi pada waktu PNAS kemarin sekitar kalau saya tidak salah ingat itu tanggal 20 hingga tanggal 25 Juni di Provinsi Gorontalo itu ada namanya Pekan Nasional.
0: Okay.
1: Nah itu diundanglah para pelaku usaha on farm atau off farm petani se-Indonesia. Kita undang ke Gorontalo melalui lendung sektornya adalah Kementerian Pertanian. Nah di situ adalah namanya salah satunya gelar teknologi. Nah, nah untuk gelar teknologi itu ditemukan dari BRMP atau Badan Perakitan Modernisasi Pertanian yang ada di Provinsi Gorontalo itu menemukan namanya pendekatan yang sangat baru Mas, namanya PMAAS Pertanian Modern Advanced Agriculture System ini. Nah, ketika di sana dikatakan sangat berhasil, yang biasanya petani itu satu tonnya adalah keluar 1 hektar 5 sampai dengan 6 ton ini bisa mencapai 10 hingga 12 ton seperti itu. Nah, setelah melakukan acara di PENAS itu, jadi Pak Mentan melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden mengiyakan untuk instruksi adalah gerakan tanam seluruh Indonesia dihimbau para petani itu melalui PPL BPPSDMP adalah kita untuk melakukan pendekatan PMAAS ini. Yang

0: Jawa Timur di mana?
1: Kalau di Jawa Timur itu BRMP-nya kalau tidak salah itu di Karangploso, Malang itu.
0: Malang.
1: Nah, okay. Untuk Jawa Timur sendiri itu praktek PMS-nya itu adalah di kalau tidak salah kemarin itu di Kabupaten Trenggalek nggih. Itu seluas 100 hektar.
0: 100 hektar.
1: Iya.
0: Itu baru dimulai atau sudah merasakan manfaatnya yang 100 hektar tadi itu?
1: Kalau di Galek itu sudah dalam proses generatif.
0: Mm-hmm. Yeah. Artinya?
1: Artinya dia kan ada proses vegetatif, itu sudah diperkirakan sekarang sudah bertumbuh malainya.
0: Oke, okay. Jadi proses ya?
1: Proses, ya.
0: Oke, okay. Menarik mitra Radio Suara Jemaah FM, PMAAS Pertanian Modern yang juga ini adalah strategi budidaya padi intensif berbasis teknologi ya. Jadi berbasis teknologinya itu seperti apa nanti Mas Bisri harus ngasih tahu ini ke teman-teman yang nonton. Karena saya selalu titip pesan kepada teman-teman BPP kalau hari Senin itu diajak nanti petani-petaninya itu nobar di rumahnya siapa, misalnya ketua potanya untuk nobar radio podcast Mitra Tani sekaligus interaktif, kan menarik agenda ini ya kan. Jadi nanti Pak Toyib juga bisa Pak hari Senin, wah Senin wayan delok siaran ini misalnya, nah, menarik juga kan, iya kan, menarik ini karena setiap saat gak selalu kan kita bisa update ya, apalagi anggap aja sebagai agenda rutin satu minggu ketemu dengan teman-teman petani untuk ngobrol nanti di rumahnya Pak Toyib atau di mana sambil ngopi kan enakannya satu jam. Okay. Kan begitu, ini jadi agenda yang sangat keren. Syukur-syukur nanti kalau jalan ini nanti bisa jadi radio podcast, misalnya bisa datang ke rumahnya Pak Toyib, kita siaran langsung dari tempatnya Pak Toyib nih, hasil dari PMAAS misalnya aja gitu Pak Toyib.
2: Okay. Yeah, siap-siap.
0: Kita akan cari tahu mitra, kalau tadi diceritakan, dilaporkan oleh Menteri Pertanian, kemudian direspon oleh Presiden, dan Presiden menginstruksikan kepada seluruhnya saja yang mengampu dunia ini apa bidang pertanian ini untuk menyampaikan bahwasanya menerapkan PMAAS dan kemudian ditangkap cukup bagus sekali oleh sahabat-sahabat yang ada di Jombang, BPP, Gudo, teman-teman penyuluh pertanian yang juga langsung merespon apa yang diinstruksikan oleh Presiden. Lantas dari sisi petani bagaimana ini? Kabarnya dari Potan Klepek 2, Desa Sukoiber, ini dengan rela hati loh, beliaunya kerso ada program-program baru loh. Biasanya kalau, wes mas aku tak delok liane di CI, kan gitu ya. Ngelihat teman yang lain dulu berhasil, baru nanti saya tak ikutan praktek, kan biasa begitu. Ini berarti baru jalan, ya kan?
1: Ya.
0: Penasnya itu kapan? Penasnya bulan
1: penasnya
0: apa?
1: Penasnya itu 20 hingga 25 Juni, Mas.
0: Nah, Juni berarti kan masih hangat ini
1: dua
0: kan?
1: Dua bulan yang lalu
0: kemudian dipraktekkan. Ini gimana ini, Pak Matoyib ini? Kok kerso begitu panjenengan Pak Matoyib? Apa jangan-jangan sawahnya ini berhektar-hektar ya? Mas, nah, gak apa-apa, wes hektar ini dipakai untuk PMAAS misalnya. Monggo Pak Toyib bisa di sampaikan, siapa tahu saja juga bisa menginspirasi petani yang lain. Silakan Pak Toyib.
2: Terima kasih. Okay. Alhamdulillah. Dari hasil sosialisasi yang disampaikan Mas Bisri pada tempo hari kemarin, saya juga ikut menyaksikan, mendengarkan dan apa yang diutarakan. Akhirnya saya juga tertarik.
0: Yeah. Nah,
2: tertariknya, wah, ini dari hasil. Karena saya juga merasakan setiap tahun, kalau dikatakan tadi sebelumnya itu per hektarnya 5 ton sampai 6 ton, memang ya sekitar itu, bahkan bisa lebih parah, tidak mencapai itu sudah sering.
0: Sudah nah, sering
2: ya?
0: Ya, sudah sering.
2: Nah, ini ada program baru, saya coba.
0: Uh-huh.
2: Ini ya perlakuannya sih hampir sama, cuma kalau dibandingkan dengan yang model lama itu, ini kayaknya lebih hemat. Ini lebih hebatnya itu dari sistem awal. Kalau yang sistem lama itu kan ada benih tabur, kemudian istilahnya daud, banjari dan sebagainya, terus tanam. Nah, tanamnya itu juga pakai tenaga. Ini langsung, jadi bibit itu langsung ditabur langsung.
0: Oh, bibitnya ditabur langsung.
2: Ditabur langsung, istilahnya tabela itu.
0: Oh,
2: jadi itu sudah menghemat tenaga, juga biaya.
0: Iya.
2: Nah, itu. Kemudian dari situ

0: kalau jaraknya yang lama itu kan 20-25, atau yang 25-25.
1: Antar bibitnya ya.
0: Iya, itu sudah tanam, Pak.
1: Sudah tanam.
0: Nah, sekarang jarak 25 tapi jarak tanamnya yang itu berbaris jarak 3 cm, 3 cm atau 5 cm. Bahkan tidak berjarak. Itu kalau tabela kan keluarnya semburat gitu.
1: Iya.
0: Nah, itu kalau ya kebetulan yang sudah saya coba ini sudah semai. Sekitar umur 10 hari, 12 hari sekarang.
2: Iya, 12 hari
0: sekarang. Ya, sudah 12 hari, sudah kelihatan. Okay. Barisnya itu sudah kelihatan.
1: Nah. Jadi kalau memanjang, artinya memanjang ke sini itu jaraknya
0: jarak berapa? 25.
1: 25 tetap sama.
0: Iya, sama.
1: Cuma kalau ke belakang mundurnya.
0: Belakangnya ini tidak ada jaraknya. Ada yang
1: tidak ada jaraknya.
0: Iya, ada 1 cm, 2 cm, 3
1: cm. Berarti betul-betul disemai.
0: Iya. Jadi seperti barisan tanaman gitu. Nah, itu saya hitung-hitung kok ini lebih.
1: Habisnya enggak banyak, Pak, itu, Pak. Benihnya.
0: Kalau benihnya ya sama.
1: Sama.
0: Iya, kalau tabur benih itu ya peratusnya sekitar 10 kilo. Ini sama. Juga bibit yang ditabur juga 10, cuma modelnya sudah model yang terbaru.
1: Berbeda.
0: Iya.
1: Oke, jadi saya pertegas lagi, jaraknya ke sini tetap 25, tapi ke belakangnya
0: bisa 3 cm. Aturannya di lubang.
1: Kalau 3 cm ya rengket banget itu.
0: Iya. Oh. Bahkan turunnya ceblok itu.
1: Iya.
0: Bisa kadang-kadang tidak 3 cm.
1: Itu menyemainya benih padinya itu pakai apa? Alat juga?
0: Iya, pakai alat namanya apa itu, Pak?
2: Drum seeder.
0: Nah, drum seeder itu.
1: Oke, nanti kita akan tanya ke Mas ini ya.
0: Iya,
1: Mas
0: Bisri. Jadi alatnya ditarik itu, jadi tak silindernya ada lubang-lubang itu. Lubangnya jarak 5 cm, tapi nanti jatuhnya ya bisa kerep gitu.
1: Iya.
0: Karena ada jarak gini.
1: Pak, ini berarti Pak Thoyyib menyimak sosialisasi dari Mas Bisri, kemudian ya sudah dicoba.
0: Iya, langsung dicoba.
1: Karena alasannya adalah panennya 1 hektar dapatnya 5 ton, itu, bahkan ada yang enggak sampai 5 ton begitu ya.
0: Iya, awalnya
1: begitu. Awal-awalnya kemudian ini kok sampai 10 ton. Ya, enggak ada salahnya kalau dicoba.
0: Dicoba, betul.
1: Begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, Pak, terima kasih yang sangat luar biasa. Nanti kita akan cerita-cerita lagi ya, Pak ya.
0: Oke, siap.
1: Ini Pak Thoyyib aja atau teman-teman teman-teman petani yang lain yang di tanya Pak Thoyyib juga nderek juga.
0: Kalau sosialisasinya ikut, cuma
1: prakteknya,
0: yang praktek awal
1: masih
0: ini
1: belum,
0: cuma berarti saya saya coba beran.
1: Iya. Oke, siap, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Oke, Mas, berarti apa yang disampaikan sudah direspon sangat luar biasa oleh teman-teman petani yang ada di Klepek ini ya, Poktan Klepek 2, Desa Sukoiber, Kecamatan Gudo. Boleh disampaikan secara teknisnya dulu, Mas. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Thoyyib atau dispilkan sedikit berkaitan dengan benihnya tadi yang disemai menggunakan alat. Ini biar semakin memahami PMAAS, karena pertanian modern memadukan teknologi, ya kan? Terus kemudian teknologi digital dan pertanian yang presisi. Ini kita manfaatkan waktu yang ada, kita tanpa jeda ya, kita langsung sampai nanti selesai. Boleh ditambahkan infonya dulu ini. Kita mulai dari mana? Apakah langsung ke benih padinya tadi atau bagaimana? Silakan, Mas Bisri.
2: Jadi untuk pendekatan PMAS ini yang perlu kita perhatikan pertama adalah persiapan lahan dulu, Mas.
1: Persiapan lahan, oke.
2: Okay. Langkah pertama kita pilihlah lahan S1 atau S2 irigasi teknis. Jadi yang disarankan adalah dalam pengairan yang sangat baik.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua, setelah kita pilih lahannya, lalu kita setelah lahan itu sudah dipanen, itu digenangi dulu setinggi 2 hingga 3 cm selama 2-3 hari.
1: Okay.
2: Nah, setelah melakukan proses fermentasi itu tadi, dilakukan adalah olah lahan pertama. Bisa menggunakan alat mekanisasi itu tadi seperti TR2, TR4, atau
1: pakai apa lagi,
2: kultivator gitu kan.
1: Yeah. Nah, jadi pada umumnya ya?
2: Itu
1: berbeda juga
2: sesuai juknis.
1: Oke, anjuran sesuai juknis. Boleh diperhatikan secara perlahan, Mitra, biar secara perlahan aja ya, Mas, ya, biar nanti fokus. Setelah itu olah lahan.
2: Nah, setelah olah lahan, kita lakukan, itu kan sudah lakukan olah lahan pertama.
1: Yeah.
2: Nah, setelah dilakukan di genang itu tadi, kita lakukan olah lahan menggunakan mekanisasi, TR2, TR4, atau rotari juga. Nah, Setelah itu lakukanlah dengan pupuk organik.
1: Nah, yeah,
2: pupuk organik itu dosisnya adalah 2 ton per hektar.
1: Okay.
2: Nah, gitu. Nah, setelah lakukan organik, kita lakukan dengan penyemprotan decomposer sesuai dosis yang dianjurkan. Nah, setelah itu kita melakukan dolomit sesuai dari pH tanah. Nah, dari kasaman pH tanah itu tadi. Nah, kalau sudah dilakukan sesuai dosis yang ditentukan, kalau sudah melakukan pemupukan itu tadi, dilakukanlah penggenangan selama 1 minggu. Nah, setelah digenangkan selama
1: dengan ketinggian berapa airnya?
2: Sama? Dengan ketinggian sama 2 hingga 3 cm. Itu
1: selama berapa minggu?
2: Selama 1 minggu atau
1: minggu.
2: 7 hari.
1: Okay.
2: Ya, setelah itu kita lakukan olah kedua. Nah, setelah melakukan olah tanah kedua, kita langsung melakukan penyemprotan herbisida pratumbuh 3-5 hari sebelum tanam. Nah, setelah 3-5 hari sebelum tanam, kita lakukan penyemprotan herbisida pratumbuh. Setelah itu 5 hari kemudian atau 3 hari kemudian, kita melakukan penanaman menggunakan drum seeder atau tabela itu tadi.
1: Oke, saya jeda sebentar, Mas.
2: Iya.
1: Berarti artinya dari pengolahan lahan yang awal, olah lahan yang awal tadi, sampai lahan itu siap butuh waktu berapa?
2: Itu tergantung dari tenaga kerja petani itu sendiri.
1: Oke, nah, kalau katakanlah normalnya begitu, ready tenaga kerjanya misalnya.
2: Saya harap
1: 2 minggu.
2: Kalau misal di sesuai jadwal, itu dilakukan sekitar 2-3 hari. Itu nanti dilakukan lagi pengolahan langsung tergantung dari tenaganya. Kalau misal 1 hari pupuk dan dolomit dan apa? Dekomposernya itu bisa dilakukan 1 hari. Jadi kan sudah 4 hari nih. Nah, setelah itu kita lakukan digenangi dulu selama 1 minggu. Jadi kan sudah 14 hari nih, kan sudah 2 minggu. Nah, kalau sudah 2 minggu, lalu dilakukan penyemprotan herbisida pratumbuh sekitar 3 atau 5 ya, kurang lebih 20 hari itu.
1: Ya, 20 hari. Jadi begitu teman-teman petani ya, kalau sebelum nanti PMA AS ternyata juga ada cara-caranya, step by step-nya. Jadi setidaknya butuh waktu 20-an hari begitu ya, atau 1 bulan kalau misalnya nunggu antri nunggu antri yang kerja kan begitu ya.
2: Kalau 1 bulan kelamaan
1: ya. Oh, kelamaan ya. Berarti 20 hari lah ya, 20 hari. Oke, ya Mas, lanjut lagi setelah tadi menggunakan drum seeder tadi.
2: Oke, lanjut setelah lagi. Setelah dilakukan drum seeder itu berarti kan sudah dalam kondisi macam-macam, Mas. Kondisi macam-macam adalah kondisi air setinggi mata kaki. Nah, itu dilakukan dengan namanya drum seeder atau tabela, alat benih langsung berupa drum itu. Ketika itu nanti sudah dilakukan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Toyib melalui metode tabela itu tadi, itu tinggal kita melihat aja, Mas. Menunggu 15 hari lagi. Nah, dalam proses vegetatif idealnya usia 5 hari itu sudah bertumbuh benihnya gitu kan, sudah berkecambah gitu kan, sudah keluar gitu kan, tunasnya gitu kan. Nah, untuk pemupukan pertama sesuai pupuk yang direkomendasikan, jadi di 15 HST itu nanti dilakukan penyemprotan bisa cair atau padat berupa silika pupuknya. Nah, per 5 hari nanti ada NPK, per 5 hari lagi silika, jadi per 5 hari itu dilakukan pemupukan. Dan juga di situ kebanyakan adalah silika. Kenapa dilakukan pemupukan silika? Karena untuk memperkuat batangnya, Mas. Nah, itu nanti biar tidak mudah roboh. Gitu.
1: Dan cara-cara ini harus memang nggak boleh ada satu yang ditinggalkan ya.
2: Betul.
1: Jadi step by step-nya harus begitu.
2: Yang paling perlu diperhatikan, kunci yang kita perhatikan adalah terkait persiapan lahan itu tadi. Nah, itu.
1: Iya, jadi ada persiapan lahan yang membutuhkan waktu 20 hari, kemudian selepas itu siap untuk dilakukan penanaman. Untuk benih padinya bagaimana? Apakah khusus atau dengan beragam jenis?
2: Rekomendasi varietas yang dianjurkan oleh BRP adalah varietas unggul. Tapi kebanyakan para petani itu varietasnya adalah Impari 32 HDB. Nah, itu potensinya hanya paling bagus keluarnya 8 ton. Tetapi ketika melakukan rekomendasi unggulan. Contoh yang kemarin Pak Toyib itu saya rekomendasikan Pajajaran Agritan itu bisa potensi hingga 11 ton per hektar.
1: Oke, siap. Nanti akan saya tanya ya, secara teorinya barangkali juga oleh-oleh dari Penas kemarin ya, Pekan Nasional, itu kok bisa begitu, apa panennya begitu sampai dua kali lipatnya itu bagaimana? Tapi nanti dulu ya, sebentar ya Mas Bisri. Untuk ada semuanya, saya ingatkan sekali lagi mitra Radio Suara Jemaah FM untuk bisa bergabung, monggo. Telepon sudah saya buka. Anda sekali-sekali dong teman-teman dari BPP ini bisa telepon di 871717 atau nanti Anda bisa masuk di nomor WA. Kalau WA ini lebih murah teleponnya karena sekarang kan ada paketan internet begitu ya, ada paketan internet. Jadi monggo nanti Anda bisa telepon WA di 081235993737. Hari ini kita disaksikan oleh Mbak Leni Anja. Katanya Pak Toyib luar biasa, kemudian Pak Bisri, panggilannya Pak ya, saya pikir Mas, Mas aja lah, masih muda ini Mbak Leni ya. Semangat menginspirasi Pak Bisri, katanya begitu. Ada Ririn Sugiyarti, ini dari awal sudah kasih jempol dan semangat Mas Daif. Ada ya, panggilannya Mas Daif memang ya, atau Mas Bisri, gak kenal Anda mungkin ini ya.
2: Kalau nama lengkapnya itu
1: kan Daif ya. Nah, ya ada yang panggilnya Daif ya, tapi mengenalkan tadi ke saya Bisri begitu kan ya. Ini semangat Mas Daif dan Pak Toyib, keren katanya. Terima kasih Mbak atau Bu Ririn Sugiyarti ya, yang sudah meninggalkan pesannya di live chat kami begitu. Oke, sangat luar biasa sekali mitra Radio Suara Jemaah FM. Tadi kenal semuanya Mas?
2: Iya, itu PPL semua ya.
1: Oh, PPL semuanya. Sekali-sekali dong teman-teman PPL bisa gabung telepon di nomor WA 081235993737. Begitu ya. Dijelaskan oleh Mas Bisri begitu detail mitra saat olah tanahnya ya, olah lahannya sampai persiapan ini untuk penanaman benihnya. Dan saya kembali lagi ke Pak Toyib ini. Selain Anda tadi sudah menyampaikan ya Pak ya, setiap program ini tadi Anda yang melakukan begitu. Iya. Ketika olah lahan itu apa yang disampaikan tadi kayaknya kok ribet begitu. Menurut Anda bagaimana Pak?
0: Iya, pertama begitu memang. Iya. Saya juga merasa wah teorinya ini terlalu jelimet begitu iya. Bapak. Nah, ternyata kan kondisi lahan masing-masing itu kan nggak sama.
1: Iya.
0: Seperti yang diutarakan Pak Bisri tadi, itu mungkin lahan yang kering. Kalau di lahan saya ini perendaman nggak sampai satu minggu, Pak. Terlalu lama.
1: Terlalu lama.
0: Iya. Oh. Jadi kemarin saya itu ya tetap saya menggunakan acuan ini, cuma waktunya aja tidak seperti yang diutarakan Mas Bisri.
1: Sampai 7 hari.
0: Iya, tidak sampai 7 hari.
1: Tapi nggak apa-apa, Pak.
0: Alhamdulillah. Tanahnya bagus Pak.
1: Itu sebenarnya kalau direndam kayak gitu, itu tujuannya untuk apa sih?
0: Ya, menggemburkan tanah kan. Maksudnya, biar tanah itu loh istilahnya orang Jawa gitu.
1: Agar loh begitu ya.
0: Iya, dan tanah di tempat saya itu direndam 1 hari, 2 hari itu sudah ambles Pak.
1: Sudah ambles.
0: Ambles satu dengkul ini.
1: Oh sampai satu dengkul itu.
0: Iya.
1: Sawah yang di sebelah mana Pak? Timurnya itu, desa, selatannya desa atau
0: selatan
1: baratnya?
0: Selatan desa, sebelah barat.
1: Selatan desa sebelah barat.
0: Daerah sana memang daerah pari.
1: Iya, daerah padi ya.
0: Musim tanam 1, tanam 2, sampai tanam 3 itu pari
1: padi
0: terus.
1: Padi semuanya. Ya, itu kan nyambung terus dengan yang suko pinggir itu ya?
0: Iya, betul.
1: Sampai ke arah Bugasur itu ya? Iya, ya, sana. Betul. Memang luas sekali. Jadi redamannya tidak sampai 7 hari.
0: Seminggu.
1: Karena enggak sampai 7 hari ya? Atau ya, seminggu ya?
0: Pelakuannya sama seperti yang diutarakan, termasuk awal kan 2 hari. Sambil 2 hari sudah cukup. Kemudian tadi
1: nggak apa-apa kayak gitu ya Mas Bisri ya
0: sudah
2: itu kembali lagi dilihat dari kesuburan tanahnya itu tadi.
1: Oke, kalau tanahnya subur
2: ya, jadi kita sifatnya adalah kondisional. Tergantung dari acuan apakah itu bisa berlaku atau tidak pas selama 20 hari atau tidak, itu kan kita konversi dari luasan juga.
1: Nah,
2: ini kebetulan di Pak Toyib kan sudah dikatakan 12 HST.
1: Iya.
2: Dan juga bisa pertumbuhan vegetatifnya bisa dikatakan sangat berhasil.
1: Sangat berhasil, nah, sangat bagus.
2: Untuk gapoktannya Pak Toyib, itu adalah Mas Anang, Ketua Gapoktan Sukiber. Itu berani 2,143 hektar Mas. Kita lakukan uji coba dem PMAS sekarang dalam proses
1: 2 hektar lebih.
2: Iya.
1: Wah. Wow. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Toyib ya. Terus cerita lagi Pak ini pengalaman waktu olah persiapan lahannya Pak.
0: Iya.
1: Memang kalau yang sebelum PMAAS dengan metode apa Tegel itu enggak seribet itu ya.
0: Kalau dulu saya enggak seribet gini Pak. Uh-huh. Kalau dulu habis panen itu kadung langsung saya olah.
1: Olah.
0: Maksudnya diolah itu di rotari itu kan biar jeraminya itu cepat busuk.
1: Uh-huh.
0: Nah setelah itu selang berapa hari langsung kan sebelumnya sudah mempersiapkan pembenihan.
1: Benihan itu, di daunnya itu ya. Ya
0: maksudnya penaburan benih di tempat lain.
1: Ya.
0: Sehingga pada waktu pengolahan tanah itu benih sudah siap.
1: Sudah siap.
0: Jadi tidak terlalu makan banyak waktu.
1: Oke.
0: Nah karena ini aturannya begitu
1: PMAAS,
0: tetap saya laksanakan seperti dolomit.
1: Ya.
0: Organik tetap saya laksanakan. Hanya waktunya aja yang saya tadi dikasih herbisida 5 hari ya.
1: Yeah.
0: Saya ambil 3 hari aja sudah cukup. Nah, biar waktunya tidak terlalu, soalnya kalau ini terlalu lama nanti ketinggalan dengan
1: yang lainnya.
0: Iya. Kita kan tabela ini kan tabur benih langsung.
1: Iya. Yeah,
0: tidak. Okay. Nah, orang-orang sudah
1: tanam. Sudah tandur
0: ya. Ya itu kan usianya
1: Pak Toyib masih belum.
0: Iya,
1: teman-teman gak dirasani gitu. Pak sama teman-teman tetangga.
0: Iya, tetangga itu ada yang Pak Toyib ini kok enggak buat benih enggak apa gitu.
1: Iya.
0: Tapi ternyata setelah loh kok sudah ada tumbuhannya
1: iya,
0: itu.
1: Oke. Okay. Kita tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Okay. Nanti Mas Bisri juga kabar-kabar ini.
0: Iya.
1: Baik Mitra Radio Sore Jam FM, jadi memang ya inilah sebuah potret Mitra ya dari beberapa program yang dimunculkan oleh pemerintah, tetapi sebelumnya kan juga dilakukan uji coba, disampaikan ke teman-teman petani, respon juga beragam. Tapi Pak Toyib ini langsung gercep, artinya mempraktekkan PMAAS begitu, kunci swasembada pangan berkelanjutan. Saya sambung lagi ya. Siap. Mas. Berarti itu secara teorinya bagaimana kok bisa 2 kali lipat itu? Bisa di ini kan nggak? Dijelaskan secara logikanya nggak?
2: Iya, jadi ada prinsip utama pertanian modern PMAS. Mm-hmm. Yang pertama adalah tanam benih langsung itu.
1: Iya.
2: Setelah tanam benih langsung, kita atur dengan tanam rapat. Jadi kita tanam rapat itu, kita bisa ternyata dengan mengatur jarak kerapatan. Contoh, ada namanya 4:1 atau 6:1. Jadi tergantung dari selera petani itu tadi. Jadi saya kembalikan lagi ke petaninya. Kebetulan Pak Toyib itu menghendaki yang 6:1. Ya, dimaksud 6:1. Jadi ada namanya tanam rapat. 6 baris gitu kan. 6 baris itu jarak adalah 25 cm. Setelah itu ada jarak 50 cm. Nah, ini jarwonya, jajar legowonya.
1: Yeah.
2: Nah, setelah itu ada ditanam lagi 6 baris dengan jarak 25 cm sampai dengan bidang lahan yang sebelahnya itu tadi, mentok gitu. Nah, untuk jarak antar lubang atau benihnya itu yang dikatakan Pak Etir tadi sangat apa ya, sangat padat itu adalah anjurannya sesuai yang dianjurkan adalah 3 cm.
1: Yeah.
2: Nah, itu kita melakukan kerapatan populasi tingkat tinggi. Nah, jadi sangat banyak nanti itu. Nanti.
1: Yeah.
2: Jadi ada jarak 50, tetapi kita atur dengan kerapatan 3 cm itu tadi.
1: Yeah.
2: Nah, setelah itu kita pasti kita ada namanya gulma. Jadi gulma itu pasti gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi sebelum ada namanya kita tanam, kita lakukan penyemprotan herbisida pratumbuh lebih dahulu. Kenapa? Karena kita untuk menanggulangi untuk gulma itu tadi. Nah, nanti dalam perjalanan pasti ini sudah 9 AST sudah ada gulma, maksudnya padi yang sebelumnya itu sudah mulai tumbuh. Nanti kita lakukan dengan penanggulangan atau pemeliharaan secara preventif, kita melakukan menggunakan osrok misalnya Pak ya gitu. Ya. Nah, setelah itu
1: kalau osrok
2: dengan alat osrok
1: itu ya. Gini. Itu bisa Mas kalau yang jaraknya padat tadi, jaraknya yang dekat tadi. Gulmanya ada di
2: Mojoraja.
1: Oh, Mojoraja yang satu arah aja. Ya,
0: satu arah. Jarak 25 aja.
1: Yang di jarak 50 cm ya, tadi ya.
2: Dan jarak 25 itu juga.
1: Oh, iya. Oh iya, kan ada jaraknya 25 ya, tetap sama. Iya ya. Ada jaraknya 25 cuman yang mundurnya ini yang enggak bisa 3 cm itu ya. Oke. Lanjut, Mas.
2: Jadi nanti osroknya adalah satu arah aja.
1: Iya.
2: Setelah itu olah lahan menggunakan full mekanisasi. Kemarin Pak Toyib itu menggunakan rotari, Pak, ya. Kemarin juga kita melakukan mekanisasi. Dan juga setelah itu dengan pengairan intermittent yang atau AWD itu tadi dengan dengan cara pengairan berselang, Pak, ya. Nanti setengah bisa basah atau kering dilihat dari kondisi sawahnya itu tadi nanti.
1: Okay.
2: Gitu. Yang terakhir adalah penggunaan dolomit, Mas. Dan dolomit ada NPK di situ, ada namanya organik juga, itu ada namanya silika, ya kita lakukan dengan pemupukan sesuai rekomendasi yang dianjurkan. Kuncinya adalah kita mematuhi persiapan lahan juknis itu tadi dan 6 prinsip PMAS ini. Ya bisa dikatakan kalau bisa kita mengatakan menggunakan dengan juknis itu tadi, kita bisa sangat yakin pertumbuhan secara vegetatif maupun generatif bisa bertumbuh secara optimal.
1: Oke, dan ini berarti menjawab apa yang tadi saya tanyakan ya. Artinya kok bisa, Mas, dua kali lipat? Ya memang bisa aja, ya kan, dari jaraknya aja sudah ini ya kan, sudah lebih banyak sekali. Kemudian dengan adanya tetap ya, adanya tumbuhnya gulma, tadi perawatannya pun juga tetap dilakukan. Terus maksud dari 50 cm yang jarwo itu apa, Mas, tadi, Mas, maksudnya?
2: Ya, itu nanti kan ada jarak 50. Itu bisa digunakan dalam kita melakukan penyemprotan pestisida atau herbisida. Jadi kita ada jarak. Jadi lebih leluasa. Dan juga itu variabel selanjutnya adalah sebagai pertumbuhan fotosintesisnya menjadi ada sirkulasi udaranya. Jadi pertumbuhan
1: penting juga.
2: Betul. Jadi pertumbuhan vegetatif dan generatif itu bisa tumbuh secara optimal. Nah, seperti itu.
1: Oke, jadi ada maksudnya, Mitra, ya. Mikirnya orang itu satu petak sawahnya tadi, kemudian kok juga di tengah-tengahnya itu katakanlah ada berapa baris tadi? 6 baris. 6, ya. 6 baris berarti ada berapa ini? 5 ya. 5 jarak tadi ya berarti ya.
2: Iya.
1: Ada 5, masing-masing 50 cm kan ya.
0: 25, Mas.
1: Oh, 25 ya.
0: 25 dulu baru nanti setelah 6 baris baru
1: 50. 50. Loh, ya kan. Terpotong segitu banyak kok, tapi hasilnya sangat
2: sangat baik.
1: Oke. Kita tunggu nanti ya. Namanya kita berusaha begitu untuk swasembada pangan berkelanjutan. Kalau ini bisa diterapkan oleh seluruhnya, ya ya kan sangat ini, kita bisa swasembada pangan betul ya, untuk berasnya, untuk padinya, gabahnya, sangat luar biasa. Pak Toyib, selanjutnya setelah tadi sudah mempraktekkan, kemudian harapannya otomatis ya berhasil ini, Pak, ya. Terus kemudian Anda berharap apa ini ke teman-teman BPP, teman-teman penyuluh ini, Pak? Karena Anda sudah melakukan PMAAS ini, apakah Anda pengen terus didampingi atau apa selama proses sampai panen nanti?
0: Iya. Sejak awal memang begitu, Pak. Jadi saya kan ini tahap awal. Jadi karena saya petani juga, petani yang bukan dikatakan ahli, hanya petani tradisional. Jadi tolong nanti setiap kegiatan dipantau. Jadi kurang apa, saya mohon dikasih masukan gitu. Jadi saya enggak berani lepas begitu. Tetap saya minta untuk mendampinginya.
1: Iya dong. Oke, siap ya, Mas, siap. OPT yang kira-kira peluang ada apa ini, Mas? Dengan PMAAS pasti di kemarin di PNAS pun juga disampaikan dan apa, Mas? OPT.
2: Sebenarnya untuk OPT itu serangan hama atau penyakitnya itu tergantung dari varietas, Mas. Nah, dari varietas yang akan digunakan gitu. Tetapi yang varietas yang unggulan yang direkomendasikan oleh BRMP ini rata-rata adalah varietas yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, memang pada perjalanannya pasti ada namanya penyakit kresek. Nanti kita lakukan pengendalian penyemprotan untuk pengendalian kresek. Nanti pasti ada namanya wereng. Kita lakukan dengan pengendalian khusus untuk pengendalian wereng. Nah, untuk pengendalian OPT sendiri itu sendiri, itu kami menganjurkan tidak untuk kepada merek yang mahal.
1: Oke.
2: Nah, kalau saya sendiri kan tidak boleh menyebutkan merek.
1: Iya dong.
2: Karena bukan dari perusahaan.
1: Iya.
2: Jadi kita hanya bisa melakukan dengan penyemprotan pestisida atau herbisida dengan bahasa Latin atau bahasa ilmiah. Itu dianjurkan kepada dosis untuk komoditi tersebut. Contoh, ketika para petani membeli kepada toko-toko pertanian, ketika nanti dari toko pertanian menjual, contoh Pak Toyib ada serangan hama wereng untuk padi, tetapi dari toko pertanian menganjurkan itu adalah dosis yang sama, tetapi kita dilihat dari kemasan atau botolnya tidak tertera komoditas padi, itu tidak dianjurkan untuk dibeli. Kenapa? Walaupun dosis yang sama, tetapi untuk pertumbuhan komoditinya berbeda.
1: Okay.
2: Dan dosis tidak perlu tinggi. Karena apa? Karena ketika kita lakukan penyemprotan, ketika sudah nanti kena dosis tinggi, itu nanti kita melakukan ada namanya bermetamorfosis. Nanti memang induknya mati, tetapi dia nanti melahirkan anaknya itu nanti kebal.
1: Lebih kebal kalau lebih dosisnya kebal, yang biasa-biasa aja.
2: Dan itu membutuhkan dosis yang sangat tinggi lagi. Nah, tugasnya dosis adalah pabrikan. Nah, kalau pabrikan tidak mengeluarkan dosis yang sangat tinggi, tadi juga percuma juga kita akan melakukan pengendalian gitu.
1: Siap. Oke, terima kasih banyak. OPT tetap bisa diatasi nanti ya. Tetap dipantau PMAAS betul-betul sesuai dengan definisi tadi. Tentu saja bisa mendukung swasembada pangan berkelanjutan dengan integrasi satu mekanisasi penuh, teknologi digital dan pertanian presisi ya, termasuk tadi kita sudah bahas berkaitan dengan irigasi. Untuk panennya bagaimana? Ada perlakuan khusus atau enggak? Sama aja?
2: Panen nanti sekitar 10 hari itu dilakukan pengeringan. Kenapa? Karena nanti untuk memadatkan tanahnya. Ketika nanti menggunakan mekanisasi atau combine harvester, itu nanti tidak akan istilahnya ambles Pak ya nanti ya. Nah gitu. Jadi kira-kira seperti itu.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mas Bisri, informasi yang sangat penting, sangat menarik sehingga bisa dipraktekkan oleh teman-teman petani yang lainnya. Kita closing dulu karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan gedung DPRD Kabupaten Jombang. Ada rapat paripurna begitu yang kita siarkan. Sebagai closing statement, Bapak Dr. Andes Matoyib, beliau adalah petani poktan dari Klepek 2 Desa Sukoiber, Kecamatan Gudo. Monggo Pak, singkat saja mengajak teman-teman petani harus selalu optimis dengan beberapa program dari pemerintah. Monggo Pak Toyib, sebagai closing statement-nya.
0: Terima kasih. Untuk saudara-saudaraku petani, mari kita sukseskan program dari Kementerian Pertanian. Ya, kita harus berani menanggung risiko. Hal yang baru itu tentu ada risikonya. Hal yang lama saja kita juga sudah sering berisiko. Nah, kalau kita berani, insya Allah nanti kita akan sukses.
1: Iya.
0: Jadi semua harus berani berisiko. Insya Allah. Kalau kita sudah kendel, berani, insya Allah kita akan panen raya lebih bagus.
1: Amin. Terima kasih Pak Toyib ya. Harus berani nih ambil resiko. Kapan lagi kalau misalnya kita nggak ambil sekarang, karena peluang nggak datang dua kali kan begitu ya. Atau mungkin ada masih ngintip-ngintip Pak Toyib, petani yang lain, boleh nanti diintip sekali waktu nanti dilihat. Karena posisi sawahnya ada di
0: Klepek.
1: Kidul begitu ya, yang sisi sebelah barat. Nanti jalan carilah atau ketemu main-main sama Mas Bisri. Mas Bisri, terakhir juga closing statement berkaitan dengan PMAAS yang menjadi kunci swasembada pangan berkelanjutan. Monggo.
2: Baik, untuk closing adalah jadi gini ya, yang kita bawa adalah gagasannya, gagasan dari teman-teman BRMP di Gorontalo yang sudah berhasil dan ditemukan adalah pendekatan baru namanya PMAS atau pertanian modern advanced agriculture system. Jadi yang kita bawa adalah gagasannya, gagasannya yang bergerak, gagasannya yang berjalan. Kita lakukan sesuai pendekatan masing-masing, sesuai kearifan lokalnya, sesuai pendekatan budayanya, kita pendekatan terhadap kepada para petani, kelompok tani, gapoktan, pendekatannya, kita melakukan pendekatan dengan gagasan yang kita bawa. Nah, jika kita tidak melakukan sekarang, itu kita kapan lagi? Saya teringat seperti kata dari Profesor Renal Kasali, itu adalah jika kita ingin tujuan, kita akan mendapat sebuah jalan. Tetapi jika kita tidak ingin tujuan, maka yang kita dapat adalah banyak sekali alasan. Nah, termasuk Pak Taib ini, alhamdulillah. Jadi sebagai petani penggerak dan lingkungan sekitar itu, nanti ketika MT1 nanti ngeblok akan menggunakan metode PMIS dan bahkan ketua Gapoktan Suku Iber itu sudah berani melakukan dem 2,14 atas nama BP Brigade Pangan Maju Jaya. Itu kita melakukan pengolahan pertama saat ini. Jika dilakukan ini juga dikatakan berhasil, dan kita saya selalu menerapkan kepada wanti-wanti pejangan kepada Pak Toyib, kepada Mas Anang, ketua Gapoktan itu tadi, kita lakukan sesuai juknis, kita lakukan sesuai persiapan lahan. Nah, ketika kita melewati satu variabel pun, itu nanti pertumbuhan tidak menjadi optimal. Kira-kira seperti itu.
1: Terima kasih Mas Daif Bisri Zulkarnain, SPMAGR, penyuluh pertanian ahli pertama dari BPP Gudo Matur Suwun, sekali lagi atas wawasan ilmunya. Semoga tayangan ini, karena kita tayangkan di channel YouTube, bisa di-share nanti linknya, siapa tahu juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Matur suwun sudah hadir Mas Bisri, Pak Toyib pada kesempatan hari ini di Radio Suara Jemaah FM. Terima kasih banyak. Semoga PMAAS betul-betul menjadi kunci swasembada pangan berkelanjutan. Amin. Terima kasih. Saya tutup dulu ya. Baik mitra Radio Suara Jemaah FM, usai sudah Radio Podcast edisi hari ini. Cukup menarik, kunci swasembada pangan berkelanjutan dengan pertanian modern, Advanced Agriculture System atau PMAAS. Semoga saja ini menjadi jawaban sebagai swasembada pangan berkelanjutan. Kalau di Jombang sudah melakukan, kita tunggu kabupaten kota yang lain. Semoga saja seirama dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
0: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Radio Suara Jombang.

0: Ya, Mitra Radio Suara Jemaah FM, terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih bersama siaran Radio Suara Jemaah FM. Hari ini kita akan bergabung dengan siaran langsung dari Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Mitra, ada Rapat Paripurna Penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027. Langsung saja kita bergabung dengan DPRD Kabupaten Jombang.
1: Direktur BUMD beserta Kepala Pimpinan Instansi Vertikal yang hadir, yang kami hormati rekan-rekan media, seluruh tamu undangan, serta pendengar Radio Suara Jombang dimanapun Anda berada. Ungkapan rasa syukur mari kita agungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat sehat yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir untuk mengikuti rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, pidato Bupati tentang penyepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2027 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ketua untuk memimpin jalannya sidang paripurna.
2: Terima kasih. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Yang terhormat Saudara Bupati Abah Warsubi, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Gus Salmanuddin Yazid, yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, yang saya hormati Saudara Komandan Distrik Militer 0814 Jombang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kepala Kepolisian Resor Jombang atau yang mewakili, selamat pagi, dan Bapak Wakapolres. Yang saya hormati Saudara Komandan Satuan Radar 405 Peloso Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jombang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Bapak Agus Purnomo SHMSI, yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para kepala OPD, Direktur BUMD, Direktur Bank Jatim, Camat se-Kabupaten Jombang, para tenaga ahli Bupati Jombang, dan para tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan serta undangan sekalian dan para pendengar Radio Suara Jombang dimanapun berada. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna ini. Pimpinan serta anggota DPRD, hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Hari ini Senin, tanggal 10 Agustus 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda penyampaian, penyepakatan, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dibuka, saya persilahkan kepada saudara sekretaris DPRD untuk membacakan daftar kehadiran anggota DPRD yang sudah hadir dan menandatangani. Kepada Bapak Danang Prapoko STMT dipersilahkan.
3: Terima kasih Pak Ketua, izin untuk menyampaikan laporan tentang kehadiran anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian penyepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Dari jumlah anggota DPRD sebanyak 50 orang yang menandatangani daftar hadir sebanyak 48 orang, sehingga yang tidak menandatangani daftar hadir sebanyak 2 orang yang terdiri dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lengkap, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lengkap, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Lengkap, dari Fraksi Partai Demokrat Lengkap, Fraksi Partai Golongan Karya 1 orang, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1 orang, dan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasdem Lengkap. Terima kasih.
2: Terima kasih. Menurut laporan, dari 50 orang anggota DPRD telah hadir dan menandatangani sebanyak 48 orang anggota. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Jombang nomor 1 tahun 2024 pasal 105 ayat 1C, dinyatakan kuorum telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pimpinan serta anggota DPRD dan hadirin serta para pendengar Radio Suara Jombang yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu penyampaian penyepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 yang akan disampaikan oleh Abah Bupati Abah Warsubi. Dipersilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Insyahormati Wakil di Jombang Kusamanuddin, insyahormati Ketua, Wakil Ketua Tasgenap Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Jombang, saya hormati Forum Koordinasi Bina Daerah Jombang, Kepala Pusat Jombang atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau yang mewakili, Komandan Kodim 0814 Jombang atau yang mewakili, Komandan Satuan Radar 405 Jombang atau yang mewakili, saya hormati Sekretaris Daerah Jombang, Bapak Agus Purnomo, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat, dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah. Semati tenaga ahli fraksi, wartawan, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2027 sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Jombang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam menyusun arah kebijakan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salawat dan salam senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti yaumul akhir mendapat sahabatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama, dukungan, serta komitmen yang telah diberikan selama proses pembahasan rancangan kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2027. Sehingga dapat disepakati bersama sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027. Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta segenap anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Prioritas pembangunan nasional merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, baik dalam konteks pembangunan jangka menengah maupun tahunan. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian prioritas nasional melalui penyelarasan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta mampu menjawab kebutuhan dan potensi daerah sesuai dengan dokumen pemutakhiran kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027, kebijakan ekonomi dan fiskal nasional diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat melalui pelaksanaan program kerja nasional PKPN. Program kerja prioritas nasional dilaksanakan melalui 8 klaster prioritas dan 5 klaster pendukung. 8 klaster prioritas yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Sedangkan 5 klaster pendukung meliputi pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik dan risiko gangguan rantai pasok energi dan pangan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kualitas belanja negara, mengoptimalkan pendapatan negara, tetap meningkatkan efektivitas pembiayaan guna mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta manajemen aparatur sipil negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan tetap selaras terhadap prioritas nasional dan prioritas pembangunan daerah guna menjaga keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta rancangan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2027 telah dibahas bersama antara tim anggaran pemerintah daerah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Di dalamnya memuat arah kebijakan ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi yang ditumpu untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagai landasan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027. Kebijakan pendapatan daerah dalam dokumen rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027 diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya secara terukur, berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, serta mengoptimalkan pendapatan daerah dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah diantaranya sebagai berikut. 1. optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan daerah maupun peraturan bupati sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan, pengelolaan pengendalian, serta pengawasan pajak daerah dan restitusi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan estetifikasi pajak daerah dan restitusi daerah, digitalisasi penerimaan pajak barang dan jasa tertentu, khususnya sektor makanan dan minuman. Punishment and reward atas kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran objek pajak, baik pajak barang dan jasa tertentu, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. 2. Proyeksi pendapatan dana bagi hasil didasarkan pada alokasi tahun anggaran 2026 tetap mempertimbangkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya dan kemungkinan realisasi pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan karena peraturan Presiden mengenai rincian APBN pada tahun anggaran 2027 belum ditetapkan. 3. Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan dana desa dialokasikan sama dengan alokasi tahun sebelumnya. 4. Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, dana insentif fiskal dan dana alokasi khusus belum dialokasikan pada tahapan penyusunan dokumen kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027. Hal ini dilakukan karena peraturan Presiden mengenai rincian APBN pada tahun anggaran 2027 belum diterbitkan. 5. Pendapatan transfer antar daerah dialokasikan sesuai dengan keputusan gubernur yang menetapkan besaran dana bagi hasil kepada kabupaten kota tahun anggaran 2026. Sesuai dengan kebijakan pendapatan daerah tersebut, maka target pendapatan daerah Kabupaten Jombang dalam dokumen rancangan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2027 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, restitusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sebesar 764.832.951.646.644.55 rupiah. 2. Pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar 1.553.965.958.100 rupiah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Gus Wakil Bupati Jombang bersama Sunudin. Monggo Gus, terima kasih. Idzina shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anggaran agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Selain itu, kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Kebijakan umum belanja daerah pada dokumen rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027 adalah sebagai berikut. 1. Pemenuhan alokasi belanja minimal mandatory spending yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tahun 2027. 2. Mengalokasikan belanja wajib yang didanai dari penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya berupa hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan opsi pajak kendaraan bermotor, hasil penerimaan pajak barang jasa tertentu, hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten kota, serta hasil penerimaan pajak air tanah. 3. Mengalokasikan belanja yang berpihak pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat dengan menekankan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja. 4. Memperhatikan dan melaksanakan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, serta penyelesaian target kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. 5. Mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dan ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. 6. Mengalokasikan belanja daerah sesuai tema pembangunan integrasi pembangunan industri perdagangan dengan sektor primer dengan 4 prioritas pembangunan daerah. 7. Dialokasikan untuk kebijakan prioritas kecamatan tahun 2027 melalui peningkatan jalan kabupaten dan pembangunan penerangan jalan umum serta program Desa Mantra 2027 untuk kegiatan RT/RW dengan Dasa Wisma, pengadaan seragam dinas dan pembangunan peningkatan pemeliharaan jalan lingkungan. 8. Pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. 9. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, pelatihan aparatur sipil ASN. 10. Belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan secara selektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berperangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Meningkatkan sinergi pendanaan pembangunan melalui integrasi sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan memperhatikan kebijakan belanja daerah dan dokumen rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2027, maka struktur belanja daerah dalam dokumen rancangan prioritas plafon dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2027 diproyeksikan sebagai berikut. 1. Belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial yang direncanakan sebesar 1.691.242.303.170.08. Belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gudang dan pembangunan, dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya yang dialokasikan sebesar 113.391.447.942.49. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat yang dialokasikan sebesar 10 miliar. 4. Belanja transfer.

0: belanja transfer merupakan pengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah desa serta belanja bantuan keuangan desa yang direncanakan sebesar Rp570.782.443.122. Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota Dewan yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kebijakan pembiayaan daerah dalam dokumen rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027 adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan penerimaan pembiayaan dari sisi lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atas efisiensi belanja dan melampaui pendapatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp66.617.784.480.02. 2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan pada tahun 2027 karena sejak tahun 2025 hingga tahun 2026 pemerintah Kabupaten Jombang tidak pernah ada realisasi atas hal tersebut. Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Dewan yang saya hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia, demikian gambaran umum yang dapat kami sampaikan. Akhirnya marilah kita senantiasa memperkuat kebersamaan, semangat pengabdian dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jombang, yaitu mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, kemudahan dan keberkahan bagi kita semua dalam mengemban amanah untuk pembangunan Kabupaten Jombang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Jombang, Abah Haji Warsubi.
1: Demikian tadi penyampaian penyepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Memasuki acara selanjutnya yaitu penandatanganan persetujuan bersama terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 antara Bupati Jombang dengan pimpinan DPRD Kabupaten Jombang. Disilakan.
2: Untuk selanjutnya kita ikuti bersama untuk rangkaian acara prosesi penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan DPRD Jombang tentang kebijakan APBD tahun anggaran 2027 dan juga dirangkai dengan penandatanganan rancangan prioritas plafon anggota anggaran sementara APBD tahun anggaran 2027. Kami mengundang Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang, segenap pimpinan DPRD dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang untuk menuju meja penandatanganan. Kami persilakan untuk rekan-rekan media dapat mengambil posisi terbaik dalam pengambilan gambar. Izin untuk selanjutnya kami persilakan terlebih dahulu untuk melaksanakan penandatanganan Ketua DPRD Kabupaten Jombang. Kami persilakan.

Untuk selanjutnya ditandatangani oleh Wakil Ketua 1 DPRD.

Selanjutnya ditandatangani oleh Wakil Ketua 3. Dan selanjutnya kami persilakan Bupati Jombang untuk melaksanakan penandatanganan.

0: Penandatanganan selesai, untuk selanjutnya berkenan untuk dapat berfoto bersama dengan membawa nota kesepakatan yang telah ditandatangani. Telah kita ikuti bersama untuk penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan DPRD Jombang terkait kebijakan APBD tahun anggaran 2027 dan juga rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2027. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kami persilakan segenap pejabat untuk dapat kembali ke tempat.
1: Terima kasih. Yang terhormat Saudara Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang, Saudara Forkopimda, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Saudara Sekda, serta hadirin yang kami hormati dan pendengar radio Suara Jombang dimanapun berada. Dengan demikian, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada hari ini kita akhiri. Sidang paripurna secara resmi saya

0: perkenankanlah kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin sekalian, serta mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama sidang berlangsung. Wallahul muwaffiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Dengan demikian maka lengkap sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada pagi hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat sesuatu hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya diawali oleh Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang dan segenap pejabat, kami persilakan untuk dapat menuju ke ruang ramah-tamah dan juga seluruh tamu undangan dari rekan-rekan OPD, Bapak dan Ibu OPD, kami persilakan untuk dapat menuju ruang ramah-tamah dan bagi Bapak
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bay.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Lintas informasi.
3: Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda masih setia bersama dengan kami dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Tapi kami mohon maaf untuk beberapa waktu ke depan. Sementara waktu Anda tidak bisa mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial karena ada perbaikan teknis selama beberapa waktu ke depan. Kami akan hadir kembali setelah proses perbaikan teknis selesai dan Anda masih bisa menyimak siaran kami melalui radio online di berbasis internet yang Anda bisa dengarkan melalui platform manapun. Browsing saja di browser kesayangan Anda, googling dengan keyword Radio Suara Jombang. Dan sesaat lagi kami akan menghilang sementara dari ruang dengar Anda di 104,1 dan segera kita akan kembali.
1: Radio Suara Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
3: Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbit oleh cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.

0: فاضحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Lintas Informasi.
2: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.
1: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.

0: Lintas Informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026 setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Para Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawudu. Qala ngendika sapa Dawudu Nabi Dawud. Idkhaluka yadaka fi famittinina. Idkhaluka utawi olehe nglebokake sira. Yadaka ing tangan ira fi famittinina ing dalem cangkeme pira-pira ula. Ila anta beluga al-mirfaqa illa anta belugo marang yento tumeka sapa sira al-mirfaqa ing sikut fayaqdumaha mongko nuli nyokot apa ula ha ing yadaka. Iku khairun luweh bagus laka kedue sira min antas ala saking yen ton jaluk sira man ing wong lam yakun kang ora ana sapa man lam yakun kang ora ana lahu iku kedue man apa syai'un suwiji-wiji tumakana mongko keri-keri ana apa syai' rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Dawudu. Nabi Dawud ngendika. Dadi niki senajan dawuhipun Nabi Dawud Bapak Ibu bukan berarti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku tidak berlaku. Makanya istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang jatuh paling akhir di urutan para nabi niku nyempurnakno ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Jadi nek sekirane ajaran-ajaran nabi-nabi riyin niku masih layak nggih tetep berlaku sampai sekarang. Contohnya koyok nikah. Nikah niku ajarane Nabi Adam Bapak Ibu. Wonten. Dadi nggih berlanjut sampai saat niki sampai ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi pada prinsipnya ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku disempurnakan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih jenenge nyempurnakno niku nek anjene ijek layak ya terus lanjut. Tapi nek sing mboten layak nggih mboten berlaku. Nah, kaya nikah niku ajarane Adam. Nggih, berlaku terus sampai sekarang bahkan nggih sampai benjing tenggene swarga. Dadi nikah niku syariat nikah niku sampai berlaku tenggene swarga. Jadi mangke teng swarga niku jek enek nikah malih Bapak Ibu. Nek liyane wis gak enek, salat wis gak enek, poso gak enek, tapi lek nikah ijek enek. Malengko wazawajnahum bikhurin in. Aku nikahno nang gone wong-wong iku karo khurin in. Widodari. Nggih, dadi penghuni-penghuni surga niki mangke bakal dinikahno kalih widodari, tapi ya sing lanang-lanang oleh widodari. Wonten nek wedok-wedok ya ora oleh widodara. Ora enek widodara niku. Sing enek mok widodari iku jatahe wong lanang-lanang, ngoten nggih Pak nggih. Matek wong lanang siji dijatah 40, Pak. Temenan ledeh temenan jenengan. Wong wedok-wedok protes. Lah kok enak wong lanang, Pak, dijatah wong 40. Lah mboten adil lho, kuwi adil. Wong Gusti Allah niku lek maringi pun disesuaikno karo selerane. Lah selerane wong lanang karo selerane wong wedok ora padha. Ngoten lho Bapak Ibu. Anjane selerane wong lanang niku ngapunten, cara didelok matane ngapunten nggih, bahasane rada. Saat niki ngomongnya kudu dihati-hati, ngomong rada elek titik langsung viral niki mangke. Dadi dikei ngapunten dhisik. Matane wong lanang niku mata wedoan, ngoten lho Pak nggih. Dadi normal niku, normal nggih. Wong lanang diae. Lah makane besok nang suwarga dicawisi widodari pun pas sesuai kalih selerane. Lah nek ngapunten matane wong wedok-wedok iku seje ancene. Napa matane wong wedok niku Bu? Mata napa jenenge? Duiten. Nggih. Matane besok nang suwarga dicawisi duit sak gebuk ngono. Wah gawenen napa ngono. Oke, dadi niki syariate Nabi Adam niku terus berlanjut sampai tenggene tenggene akhirat. Ini ajaran-ajaran riyane pun telas wis nang swarga wis ora enek. Ngoten. Nggih. Khitan niku ajaranane Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nggih. Berlanjut sampai sekarang. Ngoten. Dadi niki membuktikan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu itu bukan berarti terus selesai, ndak. Nggih, ada yang masih diteruskan dan ada juga yang memang tidak diteruskan mergo mboten cocok. Wonten. Khitan niku ajarane Nabi Ibrahim. Cuma memang teknisi sing beda. Nek khitane ya padha. Sing dipotong ya wis iku padha sing dipotong. Nggih. Cuma teknisi mawon sing beda. Lah nek biyen Nabi Ibrahim niku khitane umur 80 taun. Lah nek umate Kanjeng Nabi Muhammad ya aja niru 80 taun. 80 taun lagi khitan, ya girap-girap sing khitan niki. Lah biyen umur 80 taun niku ya ora padha kalih umur 80 taun sak niki lho Bapak Ibu. Lah umat-umat biyen umure atusan taun nek. Nggih, sampe 200, 300, ratusan lah umure niku. Ngoten. Nek sak niki ya umur 7 taun, 8 taun ngoten. Nggih, niku ajarane Nabi Ibrahim. Nggih. Onten ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku yang tidak dipakai. Kaya ajaran Nabi Musa. Ajarane Nabi Musa niku Bapak Ibu, diantarane nek pakaian niku kenek najis, ora kenek disuceni. Ya sekali pakai buang. Ngoten. Kok pempes ngoten niku. Sekali pakai dibuang. Begitu kenek najis ya dibuang. Lah itu sudah ndak berlaku di zamane Kanjeng Nabi. Ngoten. Nggih. Lah niki bejane awake dhewe umate Kanjeng Nabi dadi pakaian sampai 10 tahun niku jek awet. Engger kenek najis diumbah digawe maneh, kenek najis diumbah digawe maneh. Nggih, sampai kaos calek apa kaos apa sampai 10 tahun ijek. Nggih. Wong ancene kenek disuceni kok kenek najis disuceni digawe maneh. Kenek najis disuceni digawe maneh oleh. Ngoten. Tapi nek zamane Nabi Musa mboten, sekali kena najis kudu dibuang. Nah, berubah munat. Umate Nabi Musa niku nek tobat, syaraté kudu dipateni. Nggih. Lah niku mboten berlaku tenggene umate Kanjeng Nabi Muhammad, makane mboten diterusno. Nggih. Nek umate Kanjeng Nabi Muhammad niku tobat mboten dipateni nggih, terus. Jadi sepiro ae dosane umate Kanjeng Nabi Muhammad nek tobat nggih mboten dipateni. Tapi lek umate Nabi Muhammad, umate Nabi Musa niku dipateni. Ah, pun bangsul malih teng ngriki niku. Mangkane lek teng ngriki dicantumkan dawuhipun Nabi Dawud niku menunjukkan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku ada yang masih berlaku sampai tenggene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kados niki dawuhipun Nabi Dawud. Idkhalu kayadaka fi famittinina. Olehmu nglebokno tangan nanggone cangkeme ula. Ya ulo dicangkem-cangkemno ora apa-apa, nggih. Nek wong ya aja dicangkem-cangkemno. Dadi olehmu nglebokno tanganmu nanggone cangkeme ulo sampai nanggone sikut. Dadi tangan iki dilebokno nang cangkeme sampai sak jerone niki sikut niku. Berarti jawero niku dilebokno. Lah ngoten niku terus larane kaya napa? Ora apa gak dipangan dicokot karo ulo. Fa yakmal duhuma. Mongko terus dipangan karo ulo niku wae. Niku khairun laka min antas ala man lam yakun lahu syai'un. Niku luweh hapik daripada awakmu njaluk-njaluk nanggone wong. Jadi niki menunjukkan betapa njaluk-njaluk niku elek Bapak Ibu. Nggih. Sampai diibaratno ngeten niki. Njaluk-njaluk niku karo tangane dicokot ulo, dilebokno nang cangkeme ulo sampai sak sikut dicokot karo ulo. Niku jek apik sing dicokot ulo niki wae. Daripada njaluk-njaluk. Berarti niki menunjukkan betapa jeleknya wong sing njaluk-njaluk. Niki versine Nabi Dawud. Nggih. Banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang eleke wong sing njaluk-njaluk. Nggih. Wonten malih sing nyeritakno niku besok nanggone dina kiamat. Wong sing njaluk-njaluk niku wajahe entek ora enek daginge, wis karek balung-balung tok. Nggih, mergo wis didol nek donya ora duwe isin. Makanya njaluk-njaluk niku nggih mboten apik. Nggih njaluk-njaluk dalam bentuk apapun nggih, macam-macam wong njaluk-njaluk niku. Nggih ana sing lan-lanan njaluk apa anane. Ana sing maine alus ngono. Wani pira? Nek wani ya iya, nek ora ya ora. Lah ana sing model ngoten niku bareng. Nggih. Dadi niki eleke wong njaluk-njaluk. Nek selaras dengan dawuh Kanjeng Nabi niku al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya Kanjeng Nabi niku lek mendidik sahabat-sahabat ben duwe jiwa pemberi, ora njaluk. Niku pernah ketika dalam satu perang niku siapapun yang terlibat dalam perang niku kabeh kongkon melok urunan. Wonten. Nggih, kabeh kudu melok urunan. Masih yo sithik ora apa-apa, ora didelok akeh, ora didelok titike. Tapi Kanjeng Nabi berusaha menumbuhkan jiwa memberi. Wonten. Cek tidak menjagakan, menjagakan niku napa bahasane? Angel nggih basa Jawa ini kadang nggih ora iso di bahasa Indonesia. Cek gak jagakno. Ngoten. Nggih. Dadi biar punya jiwa memberi, masih yo sithik gak apa-apa. Ngoten. Anjene nggih kudu dilatih Bapak Ibu. Dilatih. Yo awal-awale yo sithik, gal titik, gal titik, gal titik. Nanti lama kelamaan dia punya jiwa memberi. Ngoten. Ya memberi niku tidak harus berupa materi, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa ide, entengan, gampangan, seneng nulung, nyah-nyoh lah. Niki artinya tangan di atas. Jadi Kanjeng Nabi ini kulek endidik sahabat-sahabat biar mereka punya jiwa memberi bukan jiwa peminta-minta. Ketika perang niku ya dikongkon urunan, masih urunan titik ora apa-apa. Ngoten. Cek gak jagakno ae njaluk teko negara. Ngoten. Nggih. Dadi apa yang bisa diberikan kepada negara bukan apa yang diterima dari negara. Makane masih yo titik dikongkon urunan. Mergo wong njaluk-njaluk niku mboten apik. Ngoten. Digambarno wau benjing tenggene akhirat wajahe entek gak enek daginge. Malah dawuh Nabi Dawud niki wau tangan sing dilebokno nanggone cangkeme ula dicokot ula niku luwih apik ngoten niku daripada njaluk. Tentu niki njaluk-njaluk sing sifate kanggo pribadi, kanggo kepentingan pribadi lho Bapak Ibu nggih. Lah nek njaluk-njaluke niku nggih dari kepanitiaan, untuk kepentingan bersama, untuk kegiatan bersama nggih mboten napa-napa. Jadi misalnya ono panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan musola, terus gawe proposal di derno rono-rono, njaluk kan niku. Tapi kan bukan atas nama pribadi. Itu untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan umat. Lho nek ngono ya ora apa-apa. Dadi sing elek niki njaluk-njaluk kanggo kepentingan pribadi. Lah dalil ngeten niki Bapak Ibu, dalil ngeten niki. Niki kudu pas lek ngencakno. Maksudnya lek ngencakno niki, ini kudu diterapno kanggone nggih sing do njaluk-njaluk niku. Niku dikeki dalil niki. Wonten. Lah nek sing dijaluki aja gawe dalil niki, mangke gak gelem aweh akhire. Anggere nek wong njaluk diweden-wedeni, oh titenono besok raimu entek gak enek daginge. Niku keliru lek ngencakno dalile niki. Nggih. Lah nek sing aweh niku gawe dalil kaya napa ingkang dipun lampahi Sayyid Ali Zainal Abidin niku putune Sayyidina Ali. Dadi nek enek wong njaluk niku malah seweneng. Nggih. Matur nuwun Cak, Cak sanguku sampean gawakno sampe akhirat. Dadi nek enek wong njaluk malah seneng. Soale ya sing gawakno sangune nanggone akhirat. Mergo apa sing dikekno niku kangge kote padha karo nyelengi nanggone akhirat. Ngoten Bapak Ibu. Wonten ora kok malah diden-deni niki. Niki kanggone sing njaluk-njaluk. Engko sing aweh ana dalile dhewe ora malah diden-deni. Kadang ya aweh tapi karo ngroweng ngoten. Tak delok awake ya jek gagah, jek enom. Jolak jaluk ae mau ya wis rene saiki rene maneh nyoh ya dikeki tapi karo ngeroweng ngoten alah wong dikeki 1000 repes wis sawenenge ra karo-karuan nggih malah iso dadi bu kaji dadi pak kaji barang kei 1000 repes oleh matur nuwun bu kaji lho 1000 repes dadi bu kaji nggih. Jadi nek enek wong njaluk ya. Nggih. Nek ana ya dikeki, nek ora ana ya ditolak sing apik. Ngoten. Ora kok ngekeki tapi karo ngeroweng ae. Nggih. Dadi niki elek niku ya kanggo sing njaluk-njaluk. Nek sing aweh nggih, bagaimanapun juga jenenge wong aweh niku tetep apik. Ngoten. Jadi jiwa pemberi. Nah. Niki mumpung ije enek wong sing kita beri. Nggih. Mergo satu saat nanti. Wonten keterangan niku ana wong niku sampai bingung arepe sedekah niku lho bingung. Nggih. Iki tak kekno sapa sedekahku iku wis akeh sing dora nampa. Nggih. Kenging nopo, yo mergo wong-wong ekonomine wis mapan kabeh. Lah wae ekonomine wis mapan kabeh yo angel golek niki. Nyerahno sedekah niku angel. Dan kondisi itu nanti akan terjadi di mana ekonomi masyarakat niku mapan semua sehingga orang itu kesulitan untuk menyerahkan sedekah. Nggih, disebut tanda-tandane dina kiamat niku mangke melimpah-limpahnya harta. Jadi nek wis ekonomine mapan, harta melimpah, dadi wong ape nyerahno sedekah iki lho bingung ki tak kekno sapa wonge wis do duwe kabeh. Ngoten. Jadi memang donya niku mangke ngoten Bapak Ibu. Nggih. Jadi grafiknya itu secara ekonomi jenengan pun mboten usah kuatir, masih yo sak niki isu-isu ono kenaikan PPN 12% sembarang munggah pun mboten usah kuatir. Ekonomi niki akan semakin meningkat, mapan. Ngoten. Manjane Tondo-tondone zaman niku mangke tambah akhir ekonomi semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Sampai uang niku bingung arepe ngetokno zakat. Iki tak kekno sapa, ora enek sing pikir, ora enek sing miskin. Ngoten. Sak niki koyokane durung niki, berarti ya kiamate cek rodok suwe. Kok nek wis mapan kabeh ekonomine. Yes. Wong kula kalih jenengan mawon pun bisa menyaksikan sak niki mawon pun iso bedakno dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu secara ekonomi pun beda. Napa malih nuwun sewu alitane panjenengan beda. Oh sak desa niku lho sing duwe sepeda motor kena diitung siji loro. Sak niki angger omah. Omah sepeda motor iso loro iso telu sak niki. Lah piye wong 500.000 wis oleh sepeda motor sak niki. Ekonomi melimpah. Mobil biyen sak kampung sing duwe wong siji wong loro. Sak niki angger omah wis arek mobil. Ya sancene ngoten zaman niki mangke mboten usah kuwatir njenengan. Ekonomine semakin meningkat. Nggih, buah pemimpinnya sapa ae niki mangke ekonomi akan meningkat. Mergo anjene nggih, zaman niku ngoten. Nek gak ngono kok gak kiamat-kiamat, Bapak Ibu, wong bakale donya niki kiamat teh. Lah tandanya kiamat itu ditandai dengan seperti itu. Ekonomi meningkat sampai wong sedekah e kangelan. Oh ngoten. Makane nek sak niki nek wong jaluk jek nek kesempatan sedekah wis dikeki. Oh besok-besok nek menangi zaman sing kados ngene bingung tambahan sedekah nang sapa iki. Wis do mampu kabeh. Ekonomine wis mapan kabeh. Dadi niki bagaimana agar kita khususe umat e Kanjeng Nabi Muhammad niki punya jiwa pemberi. Ngoten. Bukan jiwa peminta. Ngoten. Dadi ojo sampai niki dadi sing jaluk-jaluk eleke kados ngeten iki. Luwe HP dicokot ulo tangane daripada jaluk rono rene. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaiman. Qalat ngendika Ummu Sulaiman bin Dawud. Qalat ngendika Ummu Sulaiman sapa Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaimana marang Sulaiman. Ya bunayya la tukfir an-nauma bil-laili. Ya bunayya wahai anak ingsun la tukfir ojo ngakeh-ngakeh no sira an-nauma ing turu. Bilaili ing dalem wektu bengi. Wa inna kasratan naumi mongko sak temene akai turu bilaili ing dalem wektu bengi. Iyat ruku. Iku ninggal opo kasratun naumi al insana ing menungso. Iyat ruku iku ninggalake apa akai turu al insana ing menungso faqiron ing fakir yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Rawahu al baihaqi an jabirin. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaiman bin Dawud niku ngendika tenggene Sulaiman. Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman niku. Ya bunayya wahai anakku la tukfir an-nauma bil-laili. Awakmu aja ngakeh-ngakehno turu nanggone wektu bengi. Mergo akeh turu nanggone wektu bengi iku ndadekno wong iku fakir besok nanggone dina kiamat. Yo maksudnya fakir niku rekoso ngoten lho Bapak Ibu. Niki bahasane bahasa nyileh. Istiaroh gampangane nyileh. Dadi fakir niku intine nggih rekoso. Dadi nek kakean turu nanggone wektu bengi. niku ndadekno fakir besok nanggone dina kiamat, niku artine rekoso nanggone dina kiamat. Maksudnya kakean turu niku ya gini ki, bengi niku ora enek tangine digawe nglakoni ibadah. Is minimal niku ya sak durunge subuh lah. Wonten sak durunge subuh wis tangi. Wonten. Makane Kanjeng Nabi kiyambak niku Bapak Ibu, Kanjeng Nabi kiyambak. Nggih. Dadi nek sekirane mantun isak niku mboten enten kegiatan, mboten enten acara nggih ndang-ndang sare Kanjeng Nabi. Wonten. Dadi ndang sare terus nanti nggih sepertiga malam terakhir niku pun bangun. Wonten. Pun bangun, sholat tahajud, wonten, terus sholat subuh, wonten. Nah ini awake dhewe niru pelek Kanjeng Nabi, nggih hanjane angel Bapak Ibu. Nggih. Mangkane wonten sunnah niku sing sifate sunnah sing khususiyah. Sunnah sing khusus berlaku dateng Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi Nabi niku jenenge Qiyamul Lail, sholat bengi, niku wajib. Nah itu ndak berlaku untuk umatnya. Nek umate namung sunnah mawon. Namung sunnah, sunnah mawon. Nggih, maksude sunnah niku nggih. Nek anjene ana kesempatan iso nglakoni nggih sing apik dilakoni. Terutama sing nganggur-nganggur sing ora nyambut gawe niku lho nggih. Wis nganggur ora nyambut gawe lah gawe apa? Nggih. Sing wis pensiunan niku lho nggih. Lah nek sing jek aktif ya ya kala-kala. Nek kesempatan. Nek sing nganggur-nganggur niku nggih, wong esuk ya wis nganggur. Nggih. Soale nek wong niki ngapunten, sewengi niku ora enek turune digawe melek, digawe ibadah ya jane ya apik melek ibadah terus niku ya apik. Lah tapi terus esuk niku wayahe nyambut gawe. Anek bengi melek terus esok akhirnya turu lah, kok gak nyambut gawe lah terus anak bojone piye? Ngoten. Makane Kanjeng Nabi niku nate ndukani sing jenenge Abdullah bin Amr bin As niku. Goro-goro nek bengi ora tahu turu. Melek ae. Oh tapi meleke sumbut Bapak Ibu. Wong meleke niku digawe ibadah, digawe zikir, digawe maca Quran. Lho niku jane lak apik to nggih. Niku mawon jek didukani Kanjeng Nabi. Innali ahlika hakon, keluargamu iku lho duwe hak. Lah nek bengi kon melek ae. Lah terus esuk piye nyambut gawene wong awakmu duwe anak, duwe bojo. Yo nek apike sing apik wong jenenge nglakoni ibadah. Tapi kan persoalan lain itu juga harus menjadi pertimbangan. Ngoten Bapak Ibu. Nggih. Dadi niki kakean turu yo ora apik, kurang turu nggih mboten apik. Sing apik niku nggih sedengan, makane Kanjeng Nabi niku standar. Tidur malamnya nggih standar. Nggih. Dadi nek enek wong kok sewengi gak turu nggih malah didukani ora apik. Turu ae kakean turu nggih mboten apik. Justru yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya niku, kakean turu. Perkara sing tak kuwatirno nanggone umatku siji kakean mangan, loro kakean turu, telu kakean ngomong. Ngoten. Ya sumbere ya gara-gara kakean mangan niku asline. Nek kakean mangan wetenge warek terus turu eng lewek keter apa meneh udan-udan ngaten iki. Wah. Tambah enak. Nek kadung turu nu bau wetah. Tapi lek kadung melek, kakean ngomong gedya brus. Lha niki sing dikuwatirno Kanjeng Nabi niku teng ngriki. Nggih, kakean mangan, kakean turu, kakean ngomong. Ngoten. Dadi wong kakean ngomong iki ora apik. Kaya kula niki kakean ngomong asline ngomong ae. Jadi niki latuk tir niku ngakeh-ngakeh non ku berarti di atas rata-rata, ngoten lho, di atas rata-rata, di atas normale lah, normale wong turu sewengi niku nggih pirang jam. Ngoten. Dadi niki kakean turu. Nggih. Dadi nek wong kakean turu, lah akhirnya terus ora ana qiyamul lail, apa meneh sampai subuhe bablas. Wah, tambah bahaya niki. Ngoten. Makane besok-besok nanggone dina kiamat niku dadi wong fakir. Maksudnya dadi wong fakir niku wong sing rekoso. Makane waktu malam itu harus di-manage. Kapan saatnya untuk tidur, kapan saatnya untuk bangun. Nggih, kados Kanjeng Nabi niku, Pak. Dadi lek sekirane mboten enten acara, mboten enten kegiatan, nggih, sarene rada sore-sore, Bapak Ibu. Ngoten. Akhirnya nek sarene sore-sore, nah nanti sepertiga malam itu bisa bangun. Mergo normale wong niku normale wong kapan turune rada wengi. Jam 12 lagek turu, jam 1 lagek turu ya subuhe kira-kira ya bablas niki mangke. Ngoten. Dadi tangi jam 3, tangi setengah 4 ya angel wong mulaine turu jam 1, jam 2.

Pokoke turu sekirane bar turu kok awake seger ya wis cukup. Nah niki angel anjane niki. Sembarang ora sembarang wong ngeten niki. Nggih sing standar nggih kados Imam Al-Ghazali niku rata-rata nggih 6 jam. Nggih. Lah nek awake dhewe niku upama sedina sewengi turune 6 jam lho Bapak Ibu. 6 jam lah nggih. Lah iku lek upama dikae umur suwidak tahun. Lah iku sing ge turu wis pirang tahun dhewe niku. Ana nek 20 tahun niku turu tok. Tapi nggih tetep porsi tidur itu harus diberikan. Wonten karena itu haknya badan. Jenenge hake awak ora oleh dirampas. Makanya Abdullah bin Amr niku nggih ditukani Kanjeng Nabi. Innali badani kahakon. Awakmu iku lho ana hake. Hake apa? Diistirahatne. Hake untuk ditidurkan. Ini hake awak untuk istirahat, ora diforsir. Ngonten. Nggih. Dadi niki harus seimbang. Makane niki sering kula aturaken Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku selama hidupnya. Niku gerah niku namung ping kalih. Wonten di tengah-tengah perjalanan hidupnya sampai menjelang wafatnya. Di tengah-tengah perjalanan hidup niku sakit satu kali terus menjelang wafatnya niku satu kali. Niku wonten sing mencatat dalam sejarah niku beliau sakit itu hanya dua kali. Berarti kan menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi niku sehat. Wonten. Dan sehatnya Kanjeng Nabi itu karena memang hidupnya teratur, pola hidup teratur. Nggih ngaten niku wau, tidure teratur, ora ngawur. Ngoten. Lah rata-rata ngapunten, orang yang pola hidupnya itu tidak teratur, ya niku sing gampang kena penyakit. Wayahe istirahat ora istirahat. Wayahe turu digawe melek. Wah niki sing bahaya. Kudune nek wayahe turu ya digawe turu. Lah niku ya Pak, wangel kula mboten saged tilem. Pun kula rem-remno nggih mboten saged. Jadi Nabi itu pola hidupnya teratur. Pola hidup teratur, pola makan teratur. Nggih. Pola pikir nggih teratur. Iki sing kadang pola pikir pola makan, pola hidup tidak teratur. Niku sing garai gampang kena penyakit. Makanya Nabi niku dalam catatan sejarah sakit hanya dua kali. Ternyata nggih pola hidupnya Rasulullah kados ngoten niku. Nggih. Beliau tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nenek awake dhewe kan ora. Ya wat. Pokoknya enek sikat, pokoknya enek sikat lah iku. Sing repot niku teng ngriki. Dadi ngempete niku sing angel. Jane wonten jurus sing gampang ngempet niku, poso Bapak Ibu. Wong anggere poso, insyaallah iso ngempete. Tapi lek mok janji-janji tok wis aku dina iki ngindari gorengan-gorengan. Ndelalah iso ditraktir koncone. Wis melok mangan neh. Wis ngono ae. Tapi lek poso niku iso terkendali. Makanya Nabi niku rutin ya posone Senin, Kemis. Nggih mboten kok terus poso terus mboten. Nggih tetep pola hidupnya niku teratur. Poso ya ora terus. Wonten. Tapi dalam hidupnya niku nggih ana posone, ya kadang ora, ya kadang poso. Sing jelas rutin niku Senin kali Kemis. Dan dunia medis, dunia kedokteran itu mengakui. Nggih. Orang yang ahli puasa niku nggih tidak gampang terkena penyakit. Dan itu sudah dilakukan penelitian, ternyata hasilnya seperti itu. Anjane ajarane Kanjeng Nabi niku nggih. Nggih luar biasa Bapak Ibu. Ya, ngoten nggih. Lah niki padha kalih niki dawuhipun Ummu Sulaiman bin Dawud tenggene Nabi Sulaiman. Wahai anakku, awakmu aja ngakeh-ngakehno turu ndek wektu bengi. Ngoten. Dadi aja kakean turu. Turune ya standar, ya ana tangine. Cek ne besok-besok awakmu nanggone dina kiamat ora dadi wong sing fakir,
besok-besok nang dino ki

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apa

0: dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Chevrolet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan

0: Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Supi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.